0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 with Nindi. Dan aku mau ngingetin lagu apa yang aku punya di lagu pilihan kamu di jam 8 ini yang bisa kamu vote. Aku punya Diana Ross yang Upside Down.

Rosy Neutrovic. 0812 08 11 10 9 8 WhatsAppnya, Instagramnya di RRI _ Purwo Makassar. Aku tungguin di RRI Digital, download di Play Store, App Store kamu, dan join di live sectionnya kita. Sekarang.

0: Kamu tahu gak, Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, lagu pertama yang aku putarin ada sedikit galau dulu, Nabila Takia yang tak semudah Home Pimpa. Ini aku coba menyapa kamu, mudah-mudahan sih masih pada stay ya di radio kesayangan kita semua ini untuk bisa ternati sama aku gitu. Terima kasih ada NR29, Season Sko Sahira, ada ya Kakak Didi, thank you Kakak Haji Sukman, ada Primrose underscore ya, ini minta lagunya si Nabila Takia tak semudah Home Pimpa ya. Kita galau sedikit gak apa-apa kali ya di pagi-pagi. Untuk kamu, aku masih punya 3 lagu. Ada Rosie, New Trick, Nabila Takia, tadi udah aku puterin. Bukan tadi sih, ini habis ini aku puterin. Adrian Halif, ada 2001 kali, sama Diana Ross yang Upside Down. Jadi ya, yes, aku tunggu buat kamu yang vote di 08114098 WhatsApp-nya, Instagram-nya di @redunderscore_makassar. Aku tungguin di @redunderdigital ya. Jangan lupa dengan di Play Store, App Store kamu karena gratis.

Aktif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Di Lapas Kelas 2 Merauke, lahir sebuah grup rap bernama El Pama Prison. Beranggotakan 10 warga binaan, mereka tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga berkarya lewat hip-hop, didukung penuh oleh kepala lapas. Dari panggung showcase hingga kompetisi rap and dance competition hip-hop, El Pama Prison terus menunjukkan kemampuan mereka. Karya This Is Squad El Pama terpilih untuk dibuat video klip dan dipublikasikan di platform digital. Lewat lagu This Is Squad El Pama, mereka ingin menghapus stigma sampah masyarakat. Mereka hanya salah jalan, tapi tetap

0: merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Your favorite station, 96.8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

90,8 Radio Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya aku puterin lagu pilihan kamu yang lainnya. Tapi kali ini aku pengen puterin si Rose aja dulu yang new trick untuk kamu. Dimana di hari ini juga udah ada yang gabung ya, kita ke masih Instagram aja kayaknya ya. Masih ramai di Instagram ini sebelum kita ke bisik. Tapi aku masih ada, oh masih panjang lah ya, masih bisa dua lagu pilihan kamu nih aku puterin. Terima kasih untuk Yanti Sarina, Vika Derosari, terus si RMN, Wawan Jumardin, makasih Vanessa, ada Lexi, ada Sydney, Yuki, terima kasih. Sartika 6511 juga makasih ya. Aku puterin Rosen yang new trick dan aku minta kamu jangan bosan-bosan kalau di lagu pilihan kamu selalu ada Rosen new trick kalau aku sian, karena enggak tahu lately aku suka banget si Rosen new trick ini, kayak fresh banget, baru banget dan ya, bring me masa-masa Olivia Rodrigo ya, tapi it's okay lah ya. Sama satu lagi nih, aku lupa, Avril. Hey, yo. Terima kasih Rose ya udah comeback dengan new concept yang benar-benar baru.

0: Entah kita.
1: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
2: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
3: Sampai pada akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta.
1: Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
4: Kak, aku mau cerita.
5: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

90,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Seperti Yura Yunita bilang, kamu harus bahagia teman Prodo ya. Di pagi hari ini kita semua harus bahagia, semua kebahagiaan menyertai kita semua. Amin amin amin amin amin ya. Di jam 9 lagu pilihan kamu udah selesai, kita bincang asik. Ini alias bisik gitu ya, bakal ngomongin karena ini hari Jumat, jadi tentang lingkungan gitu, sesuai dengan asta cita Presiden Republik Indonesia gitu ya kan. Salah satunya ada tentang lingkungan, jadi kita akan kurang lebih bahas, apalagi ini topiknya cukup menarik karena katanya sampah bisa jadi sumber energi. Seperti apa? Nanti habis ini aku balik untuk kamu, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: belanjaannya 50.000 ya Pak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Stay tuned, only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar.

98 era di Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Yes, ini lagi ngebahas tentang sudah saatnya sampah ternyata bisa jadi sumber energi. Nah, kalau biasanya mungkin kamu ngelihat sampah itu sebagai sesuatu yang harus dibuang dan udah selesai, tapi ini kabar baiknya dari Kota Makassar, karena pengelolaan sampah mulai diarahkan bukan cuma untuk mengurangi tumpukan, tapi juga bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang punya nilai ekonomi. Jadi pemerintah Kota Makassar saat ini, buat kamu yang belum tahu, ini mulai menjajaki potensi perdagangan karbon atau carbon trade, yang juga sekaligus jadi produk biocompressed natural gas atau CNG ya, kalau aku nggak so Inggris, atau CNG gitu ya. Dan rencana ini dibahas di audiensi bersama PT Okios Earth Indonesia di Kamis kemarin di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar. Karena sumbernya ternyata berasal dari sampah ini yang sudah mengendap selama puluhan tahun di tempat penampungan sampah Tamangapa, Kecamatan Manggala. Jadi mulai dari tumpukan sampah ini ternyata ada gas metana yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Jadi kalau misalnya ngomongin sesimpel mungkin gimana, jadi sampah ini selama dia dianggap sebagai masalah lingkungan, ternyata dia tuh punya potensi untuk dimanfaatkan kembali. Contohnya bisa dipakai sebagai gas metana, karena di gas metana ini dihasilkan dari proses penguraian sampah dan diolah kembali menjadi energi. Salah satunya si bio CNG ini atau CNG inilah. Apalah itu, nanti kita bahas habis yang ini ya. Jadi jangan kamu kemana-mana dulu dong. Masih ada nih, aku nemenin kamu sampai mau jam 10 nanti loh.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

96,8 dari Produk FM, teman terbaik kamu. Well, masih ngomongnya tentang si bio CNG ini. Apa sih? Ya kan? Jadi sebenarnya konsep ini tuh berkaitan dengan ekonomi sirkular. Jadi sebenarnya dia bukan sekedar menghasilkan sampah kemudian dibuang, tetapi bagaimana sesuatu yang dianggap kamu mungkin gak nganggap dia atau tidak terpakai, itu bisa kembali kamu manfaatkan dengan menghasilkan nilai yang baru. Dan ternyata upaya untuk penataan lingkungan di Makassar tuh gak berhenti di pengelolaan sampah aja, teman Produa. Karena sehari sebelumnya di Rabu lalu, Pemkot Makassar bersama Pusdal LH Wilayah Sulawesi Maluku, BBWS Pompengan Jenek Bereng, ini juga menyepakati proyek realisasi kanal Panampu yang ada di kawasan Masjid Al-Markas Al-Islami. Dan revitalisasi ini juga dilakukan sepanjang sekitar 170 meter dan ditargetkan selesai di akhir 2026. Tujuannya ya simpel, untuk mengembalikan fungsi kanal sebagai jalur air sekaligus mendukung penataan kawasan yang ada di sekitarnya. Yang bikin menariknya, teman Produa, ya, karena penataan kanal ini juga diharapkan bisa membuka akses jalan alternatif, jadi dapat membantu mengurai kemacetan. Selain itu, kawasan ini juga nantinya akan berpotensi jadi ruang baru nih untuk pelaku UMKM lokal. Jadi kalau misalnya kita lihat dari dua langkah ini, mulai dari pemanfaatan gas metana di TPA Tamangapa, terus ada revitalisasi kanal Panampu, jadi pemerintah Kota Makassar tuh memang lagi mencoba menggabungkan persoalan lingkungan dengan pemanfaatan ruang dan potensi ekonomi. Karena harapannya adalah tentu bukan cuma membuat kota terlihat lebih tertata, tapi juga bagaimana lingkungan yang lebih baik bisa memberikan manfaat kembali untuk masyarakat. Nah, untuk kamu ya, atau menurut kamu gimana nih, kalau misalnya sampah bisa diolah menjadi energi dan kawasan kanal bisa ditata sekaligus membuka peluang UMKM, kira-kira apalagi yang bisa dilakukan supaya pengelolaan lingkungan di Makassar ini makin maksimal. Kalau kamu ada ide atau ada proposalnya mungkin ya, kamu bisa kirimin Produk aja, kita bisa ngobrol, undang kamu di sini. Siapa tahu mudah-mudahan yang punya kebijakan bisa mendengar kamu gitu. Jadi kita sebagai media untuk kamu bersuara biar lebih nyaring bunyinya, ya kan? Udah mau jam 10, saatnya aku pamit, tapi aku enggak benar-benar pamit sih karena aku nemenin kamu dulu di Watchin Pro 2. Habis itu baru aku beneran pamit. So, ya enjoy dulu lagu-lagu di pagi hari ini, di hari Jumat ini, ya kan? Dan mungkin hari ini akan jadi jauh lebih singkat, enggak tahu kenapa. Padahal sama aja 24 jam, tapi orang mikir kayak Jumat ini kayak hari terburu-buru nasional. Apa menurut aku aja? Apa kamu juga? Pokoknya nanti kita ketemu lagi, enjoy the song dulu ya. Dan yes, aku bakal balik nemenin kamu.

0: muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: 2.
1: Wasmiu Impro 2. Impro 2.
2: 90,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu di pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Saatnya aku temenin kamu di Wasmiu Impro 2 dan seluruh informasinya dari rri.co.id.
0: Wasmiu Impro 2.
1: Wasmiu Impro 2. Impro 2.
2: Ada tim SAR gabungan yang melakukan pencarian terhadap Ramadan usia 57 tahun, warga yang dilaporkan belum kembali setelah pergi ke hutan untuk mencari kayu di wilayah hutan Lahumpangi Barat, Dusun Lahumpangi Barat, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Informasi mengenai warga belum kembali tersebut diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar dari Sekretaris Desa Parumpanai di Rabu sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia bagian tengah. Berdasarkan laporan, Ramadan berangkat menuju kawasan hutan di Rabu sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah, namun sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah, nomor telepon korban sudah tidak aktif dan hingga malam hari korban belum kembali. Masyarakat setempat juga sempat melakukan pencarian secara mandiri setelah mengetahui korban belum pulang, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil hingga laporan diteruskan kepada tim SAR. Masih dari rri.co.id, Ikatan Jurnalis Selayar resmi membuka pendaftaran Selayar Night Fun Bike mulai Kamis lalu, di mana kegiatan bersepeda santai di malam hari ini digelar di dalam rangka hari penyambutan Hari Jadi Selayar ke-421. Event ini juga menghadirkan perpaduan olahraga, hiburan, musik serta promosi produk usaha mikro kecil menengah UMKM, di mana panitia juga menyiapkan berbagai hadiah menarik untuk masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut. Dan Selayar Night Fun Bike ini dirancang dengan konsep berbeda dari kegiatan bersepeda di umumnya. Selain berolahraga, peserta juga diajak untuk menikmati suasana malam kota Benteng di dalam kegiatan mengedepankan kebersamaan.
1: Wasmiu Impro 2.
2: Nah itu dia Wasmiu Impro 2, teman-teman. Jangan kemana-mana, habis ini karena lagu-lagu enak siap nemenin kamu. Aku beneran pamit, siap-siap jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
0: Wasmiu Impro 2.
1: Wasmiu Impro 2.

0: yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Belum pin minum sudah langsung call ya kayaknya. Sebentar, Bu. Terima kasih nih buat teman Pro 2 yang masih stay tune dari pagi tadi, dan thanks God it's Friday, balik lagi di hari Jumat ya teman Pro 2, udah besok weekend lagi. Jadi udah akan menikmati lagi tawa hari Sabtu minggunya yang libur ya. Bagi yang tidak libur ya selamat sampai hari Senin lagi begitu ya. Oke teman Prodo, dan satu jam ke depan yang pengen request lagu boleh aja nih langsung ke WhatsApp ya di 08114109968. Kita seru-seruan dulu di Prodo Hitlist. Lagu favoritnya kamu bisa di request biar masuk di weekly top 20-nya kita atau juga di Bintang Pro Indonesia di setiap hari Sabtu dari jam 3 sampai jam 5 ya. Jadi buat stay tune terus dan request banyak-banyakan lagu favorit kamu, boleh ke Instagram juga @rri_pro2makassar, boleh komen di RRI Digital.

only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping nggak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Kamu masih di Prodo Hitlist, teman Prodo, dan kita ke requestan berikutnya. Ada yang request Felicia masalahnya. Terima kasih ya buat ada Ditya yang udah request di WhatsApp-nya Prodo. Yang lainnya juga kalau misalnya pengen request lagu favoritnya, boleh langsung ke WhatsApp ya di 0811 410 968, atau boleh ke Instagram @rri_prodomakassar, dan boleh komen di RRI Digital.

0: Berhenti, minggir.
1: Pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

96,8 FM Pro RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 dimana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

RRI dalam esensi buku. Sebuah kisah tentang persahabatan, cinta, dan perjuangan hidup. Ceritanya berpusat pada seseorang gadis muda bernama Tere yang memiliki keceriaan dan semangat untuk mengatasi berbagai rintangan dalam hidupnya. Dengan dukungan dari teman-temannya dan cinta yang mendalam, Tere belajar untuk menghadapi tantangan hidup dengan keberanian dan tekad. Dalam menghadapi segala rintangan. Dalam perjalanan hidupnya, Tere bertemu dengan berbagai karakter yang memberikan warna pada cerita. Ia menghadapi cobaan dan kekecewaan, namun juga menghadapi kebahagiaan dan keberhasilan. Melalui setiap pengalaman, Tere tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan bijaksana. Cerita ini menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual Tere dalam menemukan makna sejati dari kehidupan dan cinta. Namun, Tere juga harus menghadapi konflik dan perjuangan yang tak terduga. Cinta dan persahabatan diuji oleh rahasia kelam dan intrik yang mengancam untuk mengubah segalanya. Tere harus memilih antara mempertahankan apa yang penting baginya atau merelakan untuk melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik. Dengan hati yang berat namun penuh tekad, Tere menghadapi tantangan tersebut dengan penuh keberanian dan keteguhan hati. Akankah dia mampu melalui semua ujian ini dan menemukan kebahagiaan sejati? Dalam perjalanan yang penuh liku ini, Tere menemukan kekuatan sejati dalam dirinya sendiri. Ia belajar bahwa keberanian dan keteguhan hati bukanlah hanya tentang menghadapi rintangan, tetapi juga tentang menerima kelemahan dan belajar dari kesalahan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Waktunya kita ngobrol-ngobrol lagi di Ngulik nih, teman Pro 2, ngobrolin soal kuliner atau juga UMKM ya. Kira-kira untuk hari ini bakalan ngebahas apa? Jangan kemana-mana dulu sih, dan terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Prodo ini kayaknya kamu harus mengakui bahwa kayaknya mungkin di akhir-akhir ini tuh kalau lagi scroll ke sosmed gitu, tau pernah enggak tiba-tiba muncul video kue kenyal yang kayak kalau ditarik tuh kayak inyoi gitu loh ya. Terus kelihatan pinggirannya agak garing keemasan dan kayak langsung kepikir, "Ih, kayak apa ini?" gitu. Kayaknya enak gitu ya. Nah, itu tuh salah satu yang belakangan sering banget lewat di FYP, yaitu adalah butter talk. Jadi yang buat kalau misalnya belum familiar gitu, tok itu sebutan untuk kue beras khas Korea. Dan jadi bahan dasarnya itu tepung beras dan juga tekstur khasnya itu kenyal, ciwi, mirip-mirip mochi. Nah, tapi kalau butter tok ini versi yang dipanggang katanya dengan butter yang cukup melimpah. Dan hasilnya itu tuh bagian luarnya tuh sedikit crispy ya, sementara bagian dalamnya empuk dan kenyal. Rasanya rasanya tuh gurih, manis, tipis lah gitu ya, dengan aroma butter yang wangi banget. Ya sih, kalau tok ini bukan makanan baru ya. Kalau di Korea tuh kue beras ini udah ada sejak lama dan bisa hadir di berbagai momen teman Pro 2. Tapi belakangan ini tok ini dengan sentuhan modern seperti butter tok ini balik lagi naik daun teman Pro 2, apalagi setelah banyak konten anak-anak muda atau konten kreator gitu yang bikin video review dan cara makannya. Ini kayaknya udah bisa nih jadi ide untuk kamu juga untuk memulai ibu untuk memulai usaha gitu loh Bu. Ibu lagi teman Pro 2 ya. Jadi nanti kita bahas lebih dalam lagi soal butter talk ini.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

balik dan kita masih ngobrolin soal Butter Talk yang memang akhir-akhir ini lagi happening ya teman Prodo. Dan menariknya daya tarik dari Butter Talk itu tuh bukan cuma dari tampilannya yang heboh gitu ya, sederhana, terus juga tekstur kenyalnya tuh yang bikin orang tuh jadi penasaran gitu teman Prodo. Apalagi di video tuh kelihatannya pasti kayak kenyalnya tuh luar biasa gitu ya, dan itu yang bikin kita tuh pengen ikut nyobain ya. Nah tapi yang namanya makanan viral pasti ada dua kubu lagi nih teman-teman produk. Ada yang bilang oke ini enak pantas viral, tapi ada juga yang bilang kayak kayak jimochi panggang biasa gitu ya. Jadi itu memang wajar banget ya, apalagi kalau memang soal tekstur, karena tidak semua orang suka makanan yang kenyal atau memang lebih suka yang renyah-renyah gitu ya. Jadi memang intinya yang jelas Butter Talk ini bisa jadi salah satu contoh lain juga gimana tren makanan sekarang tuh bisa menyebar cepat lewat media sosial dan seringkali bikin orang tuh penasaran gitu teman Prodo. Itu bukan soal makanannya yang mewah atau aneh, tapi karena memang kita lihat sendiri reaksi orang-orang yang nyobain. Nah jadi kalau misalnya kamu juga mau teman Prodo jualan kamu viral, ya gunakanlah sosial media sebaik mungkin gitu.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

96,8 FM Pro Daerah di Makassar, teman terbaik kamu. Itu dia tadi ya teman Pro 2, pembahasannya kita soal Butter Talk yang lagi jadi salah satu jajanan yang menarik perhatian. Mungkin bisa diikutin jadi inspirasi buat kamu untuk buka usaha baru lagi gitu ya teman Pro 2, karena emang benar-benar sekarang tuh lagi viral gitu. Jadi bisa dicobain, oke? Okay? Dan nanti kita bakalan balik lagi di Pro 2 Sport jam 1 teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana sih, dan terus di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 dimana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

96,8 FM Prodia dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodia yang kemarin nonton Indonesia versus Bangladesh ya, kayaknya ini Mitch Baker ini jadi bintang utama ya dengan 5 gol teman Prodia. Tapi euforia kemenangannya tuh sebenarnya tidak boleh berlarut-larut dirasakan sama para pemain juga gitu ya. Dimana pengamat sepak bola tanah air ada Rara Menusa Maka Giansar itu mengatakan katanya Indonesia ini perlu melakukan evaluasi juga dan pastinya menyusun strategi untuk menghadapi Thailand untuk selanjutnya ya. Dan dia mengatakan perlunya katanya menyiapkan solusi alternatif untuk mencetak gol karena jangan bergantung hanya ke Mitch Baker gitu sebagai strikernya ya teman Prodia ya. Dan juga pastinya penampilan gemilang yang dimainkan oleh Baker ini tentunya akan diantisipasi juga oleh tim Thailand dan karena itu perlu dipersiapkan pemain pelapis katanya untuk menghasilkan gol alternatif kalau memang Baker ini membutuhkan bantuan gitu ya. Itu ya setuju-setuju aja sih karena kenapa tidak gitu ya kalau ada plan B ya, jangan berharap di plan A aja gitu teman Prodia.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Depanmu.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Masih di 96,8 FM Pro Daerah di Makassar, teman terbaik kamu. Sebagai penutup di informasi Pro 2 Sport nih, teman Pro 2 ada Bintang Akbar atau Sofia bareng sama Sofian Effendi ini menghadapi Syarif Sambar dan juga Ahmed Janko Qatar di final voli pantai Putra Asian Games 2026. Dan duel ini tuh jadi ujian terbesar juga buat Indonesia yang sebenarnya teman Pro 2 untuk ngerebut emas gitu. Bintang Sofian juga ini melaju ke final kan setelah mengalahkan pasangan dari Jepang ya, Kurosawa dan Mizumachi, 2 set langsung di mana keduanya menang 21-19 dan 21-18 pada semifinal. Tipis banget sebenarnya tapi luar biasa ya. Alhamdulillah gitu. Dan pelatih voli pantai putra Indonesia Andi Ardiansyah ini menyadari tentang tantangan besar nih yang menanti Bintang Sofian, karena memang pasangan Qatar berpengalaman ini kan setelah meraih perunggu Olimpiade Tokyo 2020 di dunia gitu. Jadi memang harus ekstra gitu ya teman pro, tapi tidak gentar gitu, gas aja terus. Dan Bintang Sofian ini terus melaju positif sepanjang fase gugur juga, dan di perempat final mereka menaklukkan pasangan China 21-19 dan 21-18. Mudah-mudahan nanti juga pas lawan Qatar kayak gitu ya. Dan ini sebagai penutup di Pro 2 Sport teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, santai siang masih panjang banget sama Enggi. So jangan kemana-mana sih, tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI hadir mendorong karya lokal lewat musik dan produk kreatif unggulan. 72 Crew, grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Figo, dan Stefandi dikenal dengan warna-warna hip-hop dan rap yang aktif tampil di berbagai panggung lokal. Lewat program Quick Win Inkubasi Kreatif, karya mereka berjudul Hip-Hop Party terpilih untuk dibuatkan video klip dan dirilis di platform digital. Lagu ini mengajak pendengar merayakan musik, komunitas, dan semangat pesta hip-hop bersama 72 Crew.
2: Ganti. Ini mana sih? Parum, bagaimana?
3: Ini gas.
2: Oke, gas.

0: Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakkan keinginan kan. Kerasa enggak bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
1: Stay chill only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Masih di 96,8 FM Pro RRI Makassar, teman terbaik kamu. Ada informasi dari rri.co.id ini teman Pro 2, di mana ada Agnes Monica ini katanya bakal jadi salah satu pengisi opening ceremony MotoGP Mandalika 2026 ya. Dan penampilannya ini akan meramaikan pastinya rangkaian acara sebelum balapan berlangsung. Ini berdasarkan informasi dari Lombok Grand Prix, katanya acara ini tuh berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Nusa Tenggara Barat. Dan rangkaian kegiatan di lokasi ini nantinya akan berlangsung menjelang agenda utama MotoGP Mandalika 2026 ya. Dan pastinya kehadiran dari Agnes Mo ini turut memberikan warna di rangkaian acara MotoGP Mandalika 2026. Dan pastinya penyanyi ini bakalan menghadirkan pertunjukan musik bagi masyarakat yang menyaksikan gelaran tersebut. Ya kalau Agnes Mo mah tidak perlu diragukan lah ya, pasti bakalan seru banget teman Pro 2.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuman karena lokal, cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.

Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih di santai siang teman Pro 2. Dan udah jam 3 lagi, waktunya kita update informasi di sekitaran kota Makassar ya, di lokal info kali ini. Jadi pokoknya nanti kita update bareng-bareng. So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI dalam esensi buku 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang sangat berharga dalam pengembangan diri dan manajemen waktu. Prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini sangatlah penting untuk mencapai efektivitas pribadi dan profesional yang tinggi. Proaktif, fokus pada tujuan, prioritas, kerjasama, empati, dan perawatan diri merupakan unsur yang penting dalam sebuah kesuksesan. Buku ini menjadi salah satu rujukan utama bagi banyak orang yang ingin meningkatkan diri mereka. Buku ini telah mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia dan memiliki dampak yang signifikan dalam memandu individu menuju efektivitas pribadi yang lebih tinggi. Covey menguraikan 7 kebiasaan yang dapat membantu orang mencapai sukses dan keseimbangan dalam hidup mereka. Dari proaktivitas hingga sinergi, setiap kebiasaan disajikan secara rinci dengan contoh dan panduan yang praktis untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Covey juga menekankan pentingnya memahami nilai-nilai pribadi dan tujuan hidup dalam membuat keputusan. Buku ini tidak hanya berfokus pada aspek profesional, tapi juga pada perkembangan pribadi dan hubungan antar pribadi. Salah satu poin kuatnya adalah penekanan pada karakter, etika, dan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan kita. Covey juga menyediakan alat-alat dan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka. Salah satu aspek yang membuat buku ini begitu berharga adalah penekanannya pada pemahaman diri dan hubungan antar manusia. Covey mengajarkan kita untuk berfokus pada perubahan dari dalam diri kita sendiri sebagai pondasi untuk perubahan di dunia luar. Ini membantu kita tetap seimbang dan produktif. Buku ini tidak hanya memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan diri, tetapi juga mendorong pembaca untuk merenungkan nilai-nilai mereka dan berfokus pada karakter keseluruhan. The 7 Habits of Highly Effective People adalah buku yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan efektivitas dan kualitas kehidupan mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Masih di 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodo masih di Lokal Info dan kali ini informasi dari RRI.co.id di mana ada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar. Katanya ini terus memperkuat upaya memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Dan salah satu langkah ini itu diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan dan juga kerjasama keagenan korporasi ya kepada koperasi wilayah Kota Makassar, dan di mana kegiatan ini tuh jadi ruang edukasi juga untuk pengurus dan juga anggota koperasi katanya untuk memahami pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan khususnya ini tuh dalam memberikan perlindungan terhadap risiko kerja yang dapat dialami pekerja dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar Inyoman Hari Sujana

ini dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa koperasi ini punya peran penting ya sebagai mitra strategis Salon Pro 2 dalam memperluas akses perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Dan menurutnya koperasi punya kedekatan dengan masyarakat dan juga pelaku usaha sehingga dapat menjadi penghubung dalam menyampaikan manfaat program BPJS ketenaga kerjaan gitu ya. Dan informasi ini bisa kamu baca juga lebih lengkap di rri.co.id.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Lokal Info teman Pro 2, dan informasi selanjutnya ini ada dari Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang mendorong hafalan Al-Qur'an, katanya untuk tidak hanya menjadi bekal keagamaan tetapi juga untuk modal membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda, ya kan? Dan salah satu yang mendapat perhatian adalah mahasiswa penghafal Al-Qur'an di Universitas Muhammadiyah Makassar yang juga didorong memiliki kesempatan melanjutkan studi hingga ke Timur Tengah. Wih. Dan dorongan ini disampaikan di Sudirman saat menghadiri peresmian markas Hufadz Al-Qur'an dan juga rumah tahfiz Al-Qur'an Putri Unismu Makassar ya. Dan menurut Andi Sudirman, mahasiswa penghafal Al-Qur'an ini tidak cukup hanya diarahkan untuk menjaga hafalannya, tapi juga perlu memperoleh ruang gitu ya untuk mengembangkan kapasitas akademik. Dan ia juga menilai akses pendidikan yang lebih luas itu dapat menjadi langkah untuk mempertemukan kekuatan spiritual dengan kemampuan keilmuan generasi muda.

0: Udah hampir jam 4. Terima kasih banyak buat kamu semua yang masih stay dan terus dari jam 11 tadi kita bareng-bareng, dan sekarang udah hampir jam 4. Yang gue udah harus pamit. Nanti sore kamu ditemenin sama Ratu Dei
1: Rai.
0: Nah, Rai. Jadi pokoknya yang rindu dengan suaranya Rai harus selalu stay tune ya. Kalau gitu yang pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and happy weekend buat besok. Bye bye.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu, teman P2, sore ceria balik lagi nemenin kamu di sore hari ini ya, bareng Rai teman P2 tentunya sampai jam 8 malam nanti. Di sore ceria seperti biasa satu jam awal kita bakal bahas soal public figure ya teman P2. Nanti aku bakal spill siapa yang bakal kita bahas di sore hari ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana dulu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Nungguin ya, nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di sore hari ini saya mau bahas satu atlet ya, teman Pro 2 di Indonesia. Ada Ole Romeni, teman Pro 2, salah satu pemain Indonesia, timnas Indonesia di sepak bola, yang tadi malam luar biasa banget perjuangannya untuk kemenangan Indonesia melawan Bangladesh dengan skor 9-2 teman Pro 2. Jadi Ole Romeni ini adalah salah satu striker Indonesia dan tadi malam perjuangannya sangat-sangat luar biasa sehingga Indonesia itu bisa lolos ke putaran final ya di ASEAN Cup 2026. Dan Ole Romeni juga mencatatkan tadi malam assist dan juga golnya ya untuk Indonesia tahun kedua. Ini luar biasa banget karena Ole Romeni sendiri adalah salah satu striker dengan assist terbanyak juga di timnas Indonesia dan juga golnya sekarang tahun kedua itu udah membuat Indonesia tuh bisa melaju sampai ke final tahun kedua. Tadi malam tuh dia assist terakhir, gol ke-9 Indonesia tercipta gara-gara dia lari dari tengah lapangan ya teman berdua sampai akhirnya di depan kotak penalti dia mencatatkan assist dan gol diciptakan sama Mitch Becker yang menjadi salah satu tulang punggung Indonesia juga ya teman berdua dengan mencatat 5 gol ke gawang Bangladesh. Dan itu luar biasa banget, Indonesia berhasil melaju ke final dan akan digelar pada tanggal 5 Oktober 2026 melawan Thailand. Jadi kita buat pencinta timnas Indonesia, kita doakan semoga Indonesia bisa juara ya di FIFA ASEAN Cup 2026.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar. Teman terbaik kamu masih membahas soal oleh Leonard De Hart Romani Trampa 2, salah satu pemain sepak bola Indonesia, lahir 20 Juni 2000, dan umurnya dikenal sebagai oleh Romani Trampa 2, pemain sepak bola profesional yang bermain sebagai penyerang untuk klub era divisi Fortuna Sittard ya, yang dipinjamkan dari klub Liga 1 Oxford United Trampa 2. Dan oleh sendiri adalah salah satu pemain bola yang sudah main di usia 8 tahun dan sekarang membela timnas Indonesia Trampa 2. Dedikasinya untuk Indonesia sangat luar biasa. Semoga kedepannya oleh Romani bisa mencatatkan gol-gol lagi buat Indonesia dan bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia ya Trampa 2. Oke, bentar di jam 5 nanti kita pasti bahas soal informasi-informasi terupdate buat kamu. Jadi buat Trampa 2 jangan kemana-mana dulu. Come stop.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu Tanpa Dua. Di pukul 5 lewat 9 menit Tanpa Dua, aku pengen update dulu untuk info lalu lintas di kota Makassar untuk sore hari ini. Kita jalan-jalan dulu ke Jalan Simpang 5 Bandara. Untuk sore hari ini terpantau lumayan ramai Tanpa Dua, tapi tidak semacet biasanya ya. Terus juga di Jalan Veterani depan kampus UNM Tanpa Dua terpantau untuk sore hari ini agak lumayan ramai juga ya Tanpa Dua. Dan juga di jalan mana nih, pintu 1 Unhas Tanpa Dua terpantau untuk sore hari ini padat juga ya, dari arah Makassar ke Maros terpantau untuk sore hari ini lumayan padat. Terus juga Tanpa Dua di Jembatan Barombong untuk sore hari ini ya agak ngelek sedikit, tapi kalau dari pantauan CCTV Tanpa Dua ini lumayan ramai juga untuk sore hari ini. Kayaknya orang-orang tuh udah pada balik kerja ya Tanpa Dua, jadi untuk sore hari ini arus lalu lintas di kota Makassar lumayan padat. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan.

0: Temen Pro 2, enak ya zaman sekarang. Praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita update dulu informasi seputar kota Makassar ya. Teman Pro 2, ini ada pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Teman Pro 2 di kota Makassar nantinya tidak lagi harus mengikuti sistem rujukan rumah sakit secara berjenjang. Ini melalui skema rujukan berbasis kemampuan pelayanan atau RBKP. Jadi pasien dapat dirujuk langsung ke fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Dan Kota Makassar menjadi salah satu dari 4 daerah yang dipilih Kementerian Kesehatan Kemenkes untuk menjalankan uji coba reformasi sistem JKN tersebut. Dari 3 daerah lainnya yakni Kota Bandung, terus juga Kabupaten Tulung Agung dan juga Kabupaten Muara Enim Trampe 2. Jadi Direktur Jenderal Kesehatan Kelanjutan Kemenkes Ashar Jaya mengatakan uji coba di Makassar mencakup 3 komponen yaitu EKP kelas rawat inap standar, KRIS serta sistem tarif layanan Indonesia Diagnosis Related Group atau IDRG.
1: Aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Ermukim Squad ikut kompetisi Quick Win Inkubasi Kreatif Merauke. Karya rap dan dance mereka dikurasi dan diberi kesempatan dibuat video klip oleh Musik Bagus. Lagu Musamus terinspirasi dari rumah semut khas Merauke, simbol kerja keras yang menghasilkan keindahan megah.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu Ranpa 2. Lagu dari Neo ya, Because of You Ranpa 2. Because of You Ranpa 2 nemenin kamu di sore hari ini, sore ceria. Dan pukul 7 waktunya kita ada Zona Fashion ya Ranpa 2. Kita bakal bahas fashion di sore hari ini. Dan aku punya update terbaru nih Ranpa 2. Katanya ini The Models ya tampilkan pesona batik di panggung Fest 2026. Dan semangat mengenakan melestarikan batik kepada generasi muda penerus kembali digaungkan ya melalui dunia fashion anak. Bertepatan dengan peringatan Hari Batik Nasional tahun 2 setiap 2 Oktober, anak-anak anak-anak Z Models tampil memukau dalam peragaan busana batik di ajang Fest 2026 yang digelar di Pejaten Park, Jakarta pada 25 September 2026 sampai 2. Dan Z Models merupakan kelas modeling yang berpusat di Cijantung dan menjadi bagian dari Queen Alls Entertainment, diprakarsai oleh Alzea Putri Afrianda. Z Models hadir dalam sebagai wadah pengembangan anak-anak yang berbakat Ranpa 2 khususnya dalam dunia modeling, sekaligus menanamkan percintaan terhadap budaya Indonesia sejak usia dini. Dan dalam peragaan busana tersebut Ranpa 2, anak-anak Z Models tampil percaya diri di atas panggung catwalk dengan mengenakan busana batik juga. Dan penampilan ini menunjukkan bahwa batik tidak hanya identik dengan busana formal atau pakaian orang dewasa, tapi juga dapat dikemas menjadi gaya yang elegan, modern, dan juga menarik bagi anak-anak juga, teman-teman.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Prodo dari Makassar, teman terbaik kamu Teman P2. Nih kita masih bahas soal fashion ya Teman P2. Ini aku mau ngasih kamu informasi lagi. Katanya tuh Teman P2 di drakor ya, ini bukan cuma hiburan, tapi diam-diam tuh mengontrol trend fashion zaman sekarang nih Teman P2. Jadi katanya nih popularitas drama Korea yang meluas secara global memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan tren busana serta gaya hidup generasi muda saat ini. Jadi fenomena gelombang budaya ini membuat gaya berpakaian dan kebiasaan para karakter juga cepat diadopsi oleh para penggemar nih Teman P2. Dan dominasi tren busana Korea di pasar digital ini banyak anak muda yang meniru kombinasi pakaian kasual hingga formal yang ditampilkan oleh para bintang drama favorit mereka. Dan pembelian produk busana yang terinspirasi dari gaya khas Korea pun mengalami peningkatan pesat di pasar daring. Dan selain itu juga para aspek busana drama juga mempengaruhi standar kecantikan dan juga perawatan kulit di kalangan remaja serta dewasa muda. Penggunaan produk perawatan wajah dan untuk mendapatkan tampilan kulit sehat bercahaya kini menjadi tren utama yang paling diminati oleh penonton-penonton dari drama Korea itu sendiri. Dan pergeseran standar kecantikan industri estetika juga mulai ikut menyesuaikan tren kedua. Penawarannya demi memenuhi permintaan konsumen juga yang terobsesi dengan tampilan ala artis drama. Dan pergeseran preferensi visual ini membuktikan betapa kuatnya peran media hiburan dalam membentuk persepsi kecantikan modern saat ini Teman P2. Jadi ada beberapa hal yang berubah juga ya, mulai dari awalnya kita cuma nonton drama Korea, tapi ternyata dari drama itu juga membentuk aspek fashion untuk diri kita sendiri Teman P2. Banyak orang yang berubah gara-gara wah pengen meniru gaya dari aktris atau artis yang ikut, aktor yang ikut berperan dalam drama Korea itu. Jadi itu Teman P2, ternyata diam-diam ya ini trend fashion sama no itu dikontrol oleh drakor drama Korea, karena banyak orang yang kayak menjadikan itu sebagai kiblatnya untuk berfashion Teman P2.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Rana P2 balik lagi di sore ceria, masih bareng Rai Rana P2. Dan ini informasi terakhir Rana P2, katanya nih ya, Fashion Show Kria Nusa 2026 tampilkan tenun dari Sulawesi Utara dan dua penghargaan diraih Rana P2. Ini busana tenun khas Sulawesi ya, turut tampil dalam fashion show dan katanya Ketua Dekranas Dasa Indonesia pada penutupan Kria Nusa 2026 di Jakarta nih Rana P2 nih mengenakan busana tenun khas Sulawesi bernuansa hitam dalam peragaan busana tersebut. Dan ini Rana P2 Sultra mendapatkan juara 2 Kria Potensial kategori tekstil dan juara 2 Kria Potensial kategori batu-batuan Rana P2. Dan penghargaan tersebut diberikan pada rangkaian acara penutupan setelah pameran Kria Nusa berlangsung selama 5 hari. Dan ini juga Rana P2 Kria Nusa menjadi salah satu ajang untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk kerajinan dan dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk produk Kria Sulawesi Tenggara Rana P2. Luar biasa ya. Ini ternyata Rana P2 kain dari hasil tenun Sulawesi Utara ini bisa meraih penghargaan juga Rana P2. Dan ini juga menjadi informasi terakhir buat kamu di sore ceria hari ini. Abis ini Rana P2 nanti bakal ada relay langsung dari Prodo Jakarta, ada MLC Music Live Chat selama 1 jam sampai jam 9 nanti. Dan jaga malam nanti bakal ada Fausan juga yang bakal nemenin kamu. So aku Rai pamit undur diri Rana P2. See you, bye bye.

musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama duo yang sebelumnya udah pernah main ke Pro 2 FM nih di MLC ya. Tapi sekarang dia baru aja ngerilis single terbarunya. Ya nanti pokoknya kita bakal ulik-ulik ya. Jadi buat kamu yang udah tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin boleh say hi dulu di YouTube kali ya. Di live chat Pro 2 FM Jakarta, di RRI Jakarta tentunya, di websitenya, di YouTube ya. Jadi bisa merapat di sana. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya juga boleh, pengen say hi, pengen absen juga boleh, atau mungkin bisa merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 ya. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama cantik manis ya. Buat kamu semua di hari ini yang pengen seru-seruan, yang pengen manis-manis ria, asik. Boleh banget tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Jentik Manis teman Pro 2. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan sekarang udah gak sendirian ya gue, karena udah ditemanin oleh duo yang luar biasa di malam hari ini. Ada Jentik Manis.
1: Yeay. Halo. Ini harus maju ya kak?
2: Bro, segmen 2 gue yang opening boleh gak?
0: Boleh dong.
2: Jadi gue kenalin lo Edi.
0: Boleh.
2: Latihan ya.
0: Alright, ada Bang Dennis dan juga Trevena ya.
1: Yes.
0: Selamat malam.
1: Kak.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik. Puji Tuhan.
2: Baik banget.
1: Alhamdulillah. Luar biasa ya.
2: Semangat yes. Kita ke Pro 2.
0: Betul. Tapi semangat mana, malam apa pagi?
1: Malam.
2: Jujur jangga. Gen Z banget ya.
0: Bener. Emang waktu itu pagi agak ngantuk ya.
1: Benar.
0: Lumayan lah ya.
1: Benar banget. Apalagi kalau vokalis itu suara pagi tuh susah banget sih kak.
0: Bener. Tapi kalian sebenarnya lebih aktif malam berarti ya.
1: Betul.
0: Orangnya tuh.
2: Yes.
1: Orangnya. Karena kebanyakan juga kerjaan malam ya kak.
2: Iya.
0: Bener. Lebih encer apa gimana tuh kalau malam tuh?
1: Gak ngerti sih karena event juga kebanyakan malam
0: iya
1: kali
0: sih,
1: ya.
0: Iya sih, bener sih kalau event ya mostly malam sih ya.
2: Kayaknya kita ngikutin orang kantoran istirahat baru kita kerja. Iya kan?
0: Bener.
2: Kita menghibur mereka.
0: Bener sih. Emang cuman Kunto aja acara konser pagi-pagi ya.
2: Iya. Emang unik sih emang.
0: Unik sih bener. Alright, Jentik Manis. Ini baru aja ngerilis single kedua berarti yes. Ya.
1: Betul.
0: Single kedua yang pertama adalah Ngemil. Kenapa yang kedua enggak Makan Besar?
2: Iya benar juga ya.
1: Nanti yang ketiga
0: apa? Dessert.
2: Kenapa tuh?
1: Ini langsung ditanya ini, langsung jawab.
0: Oh, boleh, apa-apa, kita santai aja.
1: Maksudnya langsung dijawab kenapa judulnya atau?
0: Iya boleh, kenapa akhirnya 37 minggu deh.
1: Oke. Okay. Gitu. Karena ini Karenis pasti nggak mau jawab soalnya.
0: Kenapa tuh?
2: Ini cerita dia nih.
1: Cerita aku.
0: Oh, iya.
2: Tapi bisa relate juga ke gua.
0: Oke.
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Tentang LDR-an kak.
0: Oh LDR.
1: Bucin LDR.
0: Bener.
1: Lo
0: masih words ya itu ya, work ya.
2: Masih.
0: LDR tuh work.
1: Masih. Ya? Aku masih kok.
0: Oh iya.
1: Tapi lagi ada nih, lagi pulang.
2: Tapi,
1: hey.
2: Tapi indeks ekonomi LBR lebih ini.
0: Apa tuh LBR?
2: Low budget relationship.
0: Aduh. Gak salah sih.
2: Gak salah.
0: Keren, ekonomi
1: ya?
0: Bener. Lagi agak gonjang-ganjing gimana ya.
1: Bener.
0: Itu lebih works buat sekarang ya. Bener.
1: Nah, alright. Gitu.
0: Tapi gimana kehidupan belakangan ini asik. Yang lagi apa? Asli LDR. Sekarang lagi gak LDR berarti ya.
1: Lagi enggak kak. Ntar 2 bulan lagi LDR lagi. Bener.
0: Oh iya.
1: Aku tuh LDR-an sama pelaut.
2: Nah, Popeye.
0: Bener-bener. Berarti jadi, ceweknya ya. Siapa ceweknya, lupa gue namanya.
1: Trevena. Kan harus cewek.
0: Iya bener. Ceweknya Popeye maksudnya.
1: Oh Olive.
0: Bener.
1: Bener lagi.
2: Gue agak bingung ditanya dia ceweknya. Wow.
1: Tolong.
2: Jangan mentang-mentang malam nih kita melenceng nih.
0: Bener.
1: Olive.
0: Berarti sekarang lagi bucin-bucinnya.
1: Betul.
0: Dan satu lagi bucin-bucinnya, yang satu abis ngelamar ya.
2: Thank you.
0: Congrats by the way loh.
2: Thank you.
1: Bener.
2: Itu udah lewat akhirnya tahap satu ya.
0: Bener.
2: Masih ada tahap-tahap berikutnya nih.
0: Nah,
1: masih panjang kak, masih panjang.
0: Ya. Bener, masih banyak ini harus dipikirin.
2: Betul.
0: Harus dipersiapkan.
2: Betul, gitu kan.
0: Bener. Tapi gimana yang lagi gak LDR sekarang lagi ngapain aja sih? Kalau bucinnya tuh ngapain aja sih sekarang?
1: Aku sih lebih karena kalau LDR kan apa-apa sendiri.
0: Bener.
1: Nah sekarang kalau ada dia tuh ya udah kamu aja.
0: Iya bener. Gue pernah lihat konten yang katanya kalau cewek lagi sendiri tuh nggak ada cowoknya tuh bisa jadi cewek tangguh.
1: Bener. Gitu, aku kan? Bisa angkat galon sendiri.
0: Oh iya.
1: Kalau nggak ada dia, angkatin.
0: Bener. Seketika langsung nggak bisa gitu ya. Bener. Tapi ngapain aja kalau lagi sama doi itu ngapain aja pacarannya?
1: Pacarannya.
0: Bener.
1: Kak, masih pacaran. Ya nongkrong, dia nemenin aku kerja, nyetir. Mm-hmm. Karena kan aku kemana-mana sendiri kalau sendiri ya, kalau lagi LDR aku nyetir, capek banget nih dengan macetnya Jakarta. Nah kalau ada dia udah dimanfaatin tuh.
0: Aduh.
1: Baik-baik.
0: Jadi sopir pribadi ya.
1: Jadi sopir pribadi.
0: Tapi kalau Trevena sendiri apa nih love language-nya apa nih kalau bahasa Gen Z sekarang?
1: Aku physical touch.
0: Anyu. harus ada sentuhan ya.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Benar. Harus pegangan tangan every day every time.
0: Oh, ini kalau udah ketemu pegangan terus nih. Ini juga lagi dilepas aja lagi promo ini kan.
2: Karena ada kontrak aja nih makanya lepas.
0: Tapi kalau Bang Denny sendiri biasanya ngapain kalau sama Kalala tuh?
2: Gua pastinya sama dia banyak berurusannya dengan musik kayak di studio karena dia juga lagi baru mau ngeluarin album lagi.
0: Benar.
2: Kan. Jadi paling banyak sih gue membantu dia untuk mentranslate karena kan dia memang bahasa musikalnya secara teori nggak terlalu tahu. Jadi memang gue yang kebanyakan translate. Paling itu aja romansi kita di situ sama banyak berantem pas bikin lagu.
0: Berantemnya pas bikin lagu.
2: Jujur.
0: Ya? Jujur.
2: Susah banget gue mending sama klien deh. Kalau sama pacar sendiri tuh kayak nggak gitu,
0: iya.
2: Tapi berantem nanti.
0: Bener. Agak susah lah ya.
2: Agak susah.
0: Bener. Tapi gimana cara yang akhirnya bisa membedakan antara profesionalitas dengan masalah sama kepasangan gitu? Karena agak susah juga.
2: Betul,
0: tuh,
2: betul.
0: Ketika kerja bareng.
2: Setuju. Ya kita cukup lama bersama ya, 6 tahun. Di tahun pertama sih memang menurut gue kedewasaan kita diuji ya.
0: Benar.
2: Karena gue selalu bersama, kerja musik bersama, even di panggung juga bersama. Jadi kadang kalau berantem di panggung tuh berasa banget ke semua. Impactnya tuh berasa ke manager, ke sound engineer, ke pemain band. Akhirnya kita belajar, oh ternyata kita gak bisa kayak gini. Even kalaupun kita ada masalah, ketika lagi kerja, profesional aja.
0: Betul, balik lagi ke...
2: Ya, disiasati lah,
0: benar.
2: Beradaptasi kita akhirnya.
0: Iya, benar. Harus tahu batasan juga sih sebenarnya kalau kerja sama pasangan ya.
2: Yes.
0: Dimana batasan profesionalitas dengan kepasangan sendiri.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, tapi anyway Jendeng Panis tuh dari
2: 2000 tahun lalu ya?
0: Tahun lalu ya,
1: 2005. 2 tahun lalu sebenarnya. Sebelum ngemil itu kita udah workshop itu udah tahun sebelumnya. Berarti 2024.
0: Wow, alright. Tapi so far selama setahun ini gimana dari fans-fansnya Jetnik Manis atau mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu Ngemil, gimana nih feedbacknya so far?
1: Karenis yang tahu.
2: Sebenarnya karena kita artis baru ya. Jadi kita tuh memang lagi banyak belajar juga. Salah satunya kita belajar dari teman kita Ute. Dia juga jadi manajer kita, dari media juga segala macam. Kita banyak belajar juga gimana sih caranya generasi sekarang menggrab sebuah lagu kan.
0: Yes.
2: Kalau mungkin orang-orang lama tuh banyak menggrabnya lewat radio, lewat ini segala macam. Tapi memang sekarang tuh jangkauannya lebih luas dan lebih independen begitu. Jadi kemarin sih reportnya lagu Ngemil menurut kita sangat puas karena banyak yang mendengarkan, banyak yang relate, itu aja udah cukup sih sebenarnya.
1: Untuk perdana lumayan
2: perdana
1: ya, Pak.
2: Perdana udah cukup banget. Apalagi yang single kedua ini. Dan untuk kedepannya sih kita juga lagi mau belajar lagi untuk membangun fanbase atau segala macam.
0: Yes. Benar. Tapi gimana nih maksudnya dari Jentik Manis sendiri mungkin buat musisi-musisi atau artis-artis yang baru di antara sekarang mungkin genre musik yang banyak banget gitu kan, diverse banget lah buat genre musik gitu kan. Gimana caranya bisa membentuk sebuah identitas yang kayaknya Jentik Manis doang nih punya nih?
2: Yes, menarik banget nih pertanyaannya.
1: Iya, silakan.
2: Akhirnya ide itu muncul ketika kita udah kerjakan dulu ya. Kita terjun dulu. Awalnya kita no idea sama sekali. Kita mau buat karya yang tulus aja.
0: Bener.
2: Dan menyerahkan ke semesta biar semesta yang bekerja. Ternyata formula itu gak berlaku kan. Ternyata memang harus banyak yang kita lakukan. Terus ketika udah single kedua ini kita mulai membentuk nih karakter Jentik Manisnya. Ternyata Jentik Manis ini banyak disukain dengan kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang mungkin gak masuk di KBBI ya. Kata-kata itu ternyata banyak yang dengerin, banyak yang relate.
0: Gitu.
2: Jadi mungkin kalau dibilang secara genre kita masih pop, tapi kalau secara karakter yang bisa membedakan adalah kita bahasanya lebih sederhana dan lebih
1: kesehari-hari.
0: Casual ya bahasanya.
1: Casual, yes.
0: Bener-bener. Tapi emang kalau gue lihat juga lagu-lagu sekarang, musik-musik sekarang liriknya juga lugas-lugas ya.
2: Betul. Poetry juga kadang.
0: Poetry juga bener. Kalau dulu mungkin lebih ke pakai metafora segala macem yang melati gitu-gitu kan.

0: bisa juga kan.
1: Kalau enggak JJ, jujur janggal.
0: Aduh.
2: Bisa ya, jedak-jeduk jadi jujur janggal.
0: Bener, bener. Alright, itu Mabro 2. Abis ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya. Single kedua ya, berjudul 37 Minggu. Ya tadi udah di-spill, ini secara garis besar bercerita tentang LDR nih, teman Mabro 2. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget teman Mabro 2 langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105. Alright, abis ini kita dengerin dulu single perdananya dari Jentik Manis Ngemil ya, sambil nemenin kamu buat malam hari ini mungkin lagi driving mungkin ya.
2: Ini udah jam-jam yang ngemil nih.
0: Bener. Abis makan besar.
2: Bener.
0: Ya bisa. Pokoknya nemenin lo sambil beraktivitas malam hari ini. Ini ada Jentik Manis dengan Ngemil. Yeah.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Alright, tadi kita udah dengerin ngemil nih ya, dan yes, sekarang kita ngebahas soal lagu yang tadi udah sedikit di spill sebenarnya, yang bercerita tentang LDR gitu kan. Ini berarti dari kisah nyata ya berarti ya.
1: Betul.
0: Kisahnya itu. Jadi apa nih maksudnya latar belakang dari lagu ini sebenarnya apa nih berarti?
1: Kisahku ya, LDR tentunya. Jadi kenapa judulnya tuh 37 minggu itu, kita ciptain lagu ini tuh Kak pas aku LDR-an 37 minggu sama pacarku.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Wow. Mau sebutin namanya. Mulanya kayak gini.
1: Pacarku.
0: Pacarku. Pacar ya benar. Iya.
1: Gitu.
0: Oh, berarti ini emang total durasi apa sih bahasanya sih?
1: Apanya Kak?
0: Judulnya, judulnya 37 minggu. Gitu.
1: Terus aku tuh paling suka kalau di lirik yang ini.
0: Apa tuh?
1: Pikiranku kemana-mana.
2: Oh ya.
1: Yeah. Nah kan biasa tuh kalau lagu LDR, pokoknya lagu cinta-cintaan tuh kan pasti ya udah cinta-cintaan aja.
0: Bener.
1: Nah kalau di kita tuh lagunya kayak real aja, emang kalau LDR-an tuh pasti akan overthinking. Kayak dia ngapain ya di sana ya?
0: Okay.
1: Dia sama siapa ya? Kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada lirik pikiranku kemana-mana, nanti dengerin deh ntar.
0: Alright. Tapi berarti gitu. Apa nih POV-nya dari seorang wanita berarti sebenarnya?
1: Dari aku, berarti aku yang nunggu di sini karena dia bekerja di laut. Nah, ntar juga nanti ada kata samudra, dengerin deh.
0: Ais.
1: Karena pacarku di laut.
0: Benar.
2: Mewakili banget
0: ya. Benar. Berarti awalnya kenapa akhirnya lagu 37 minggu ini tercipta? Apa ya, resah aja dengan LDR yang dijalanin atau gimana, atau apa pemantiknya maksudnya?
1: Kak Dennis.
2: Padahal dia ceritanya.
0: Iya, makanya.
2: Tapi yang tadi gue bilang ini ternyata bisa relate juga ke semua orang. Yeah. Salah satunya gue, kan gue yang tipenya tuh kerjaannya selalu bersama sama Lala, hampir tiap hari ketemu lah pokoknya karena kita urusan kerjaan. Terus satu kali tuh dia tuh setiap Natalan pasti dia pulang ke rumahnya.
0: Betul, Kupang.
2: Nah gue di Jakarta nih. Nah kita tuh selalu merasakan itu juga, kayak oh ternyata jauh tuh. Kadang kita mikir kayaknya kita harus punya waktu sendiri-sendiri deh. Tapi begitu kita punya kebiasaan yang udah dibangun bersama gitu, terus saat jauh tuh ya udah, benar, salah satunya pikirannya kemana-mana.
0: Benar.
2: Padahal maunya percaya
0: Padahal
2: mau percaya, tapi kayak tetap aja tuh ada variabel itu. Jadi makanya lagu ini tuh emang secara subnya tentang LDR, tapi variabelnya banyak banget.
0: Oh,
2: yes. Variabelnya tuh bisa relate, kayak misalnya bicara LDR berarti lo overthinking, ya kan? Bicara LDR berarti lo bisa mempercayakan, bisa kasih kepercayaan apa enggak gitu.
1: Iya. Saling mendoakan, saling ingetin makan.
2: Itu simpel tuh.
0: Simpel.
2: Makanya Jentik Manis liriknya kayak gitu-gitu.
0: Oh, I see.
1: Penasaran ya?
0: Sabar, gue penasaran. Nanya nih dulu. Benar. Tapi kan tadi kan dibilang ya overthinking gitu, itu adalah sesuatu yang umum terjadi ketika LDR. Kita berusaha percaya.
2: Human
0: kita,
2: lah ya.
0: Human, benar.
1: Yeah. Orang LDR beda rumah aja satu kota masih.
0: Nah.
1: Ini dia beneran di rumah nggak ya?
0: Aduh. Benar. Satu RT juga masih kepikiran gitu, yang ngintip-ngintip. Kemana ya? Ada nggak ya gitu? Iya. Motornya, mobilnya ada nggak ya gitu?
1: Bener kan?
0: Tapi gimana bisa tetap selalu naruh kepercayaan gitu di balik mungkin kita pikirannya tetap mikirin macem-macem, overthinking yang mungkin itu juga buruk akhirnya gitu kan? Yeah. Gimana caranya bisa tetap naruh kepercayaan?
2: Nah ini beda-beda nih POV nih.
1: Nah, aku ya.
2: Ya lu kan hubungan lu sama lu.
1: Kalau membiasakan diri untuk berdoa bareng aja.
0: Benar. Jadi membiasakan itu berdoa bareng sama-sama, semoga dihindari dari gangguan-gangguan gitu ya.
1: Betul sekali. Dari cobaan-cobaan LDR.
0: Bener. Karena cobaannya banyak gitu kan. Yeah. Kalau kata orang yang ngingetin makan kalah sama yang ngajak makan.
2: Bener lagi.
1: Jangan sampai pacarku denger ya.
2: Emang yang dekat lebih menang sih.
0: Bener kan?
1: Aduh, bahaya.
0: Bener. Nah kalau dari Bang Dennis gimana?
2: Kalau gue mungkin karena kita udah di another step ya, kita udah komitmen segala macam. Tapi basicnya selama 6 tahun tuh kita selalu ngobrol, kita ngobrol bahasanya cuma satu. Kalau misalnya lu aneh-aneh, ya berarti lu bukan jodoh gua. Jadi dasarnya itu. Walaupun kita doa juga, tapi kita meyakini satu sama lain bahwa pokoknya kalau lu aneh-aneh, lu bukan jodoh gua aja. Terus meyakininya itu dengan bilang, ya lu berarti rugi kehilangan gua gitu.
1: Asik. Aneh-anehnya ada batas ininya enggak, kayak satu kali dua kali? Kan biasa kan ada kesempatan cuma sampai tiga kali tuh.
2: Bisa enggak kita ngobrol di belakang? Penyiar. Kenapa lu jadi penyiar nanya-nanya gue?
0: Kepo juga dia. Kepo
1: juga. Kan sebagai junior bertanya bener kepada senior.
2: Bener. Ya udah itu bisa dibahas.
0: Bener-bener ya, balik lagi ya, maksudnya pasti setiap bubur punya caranya sendiri gitu ya, untuk selalu percaya sama pasangannya gitu. Tapi kalau di lagu ini atau mungkin dari Kak Trepena sendiri sih, gimana caranya LDR ini bisa diromantisasikan? Karena kan agak susah kan?
1: Sebenarnya aku pun bingung jawabnya Kak, soalnya kita kan pacarku di laut ya.
0: Bener.
1: Which is itu dia sinyal susah. Bukan susah, sebenarnya ada wifi, cuman berbayar kalau mau video call. Nah sayang kan duitnya. Jadi kayak by chat doang kita, dia itu kalau chat gratis. Iya kalau chat doang gratis, kalau telepon baru harus pakai wifi berbayar. Jadi kayak kita tuh bingung kayak gimana ya, mau telepon juga mikir duitnya sayang. Itu hitungannya juga soalnya mahal. Lumayan ya. Kayak per detiknya bisa kayak 500 rupiah kalau di Indonesia dirupiahin.
0: Wow.
1: Kalau enggak salah ya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau LDR ya video call, mau enggak mau ya cara kita untuk kayak kangen-kangenan, meromantisasikan LDR ya video call atau enggak. Nah susah lagi kalau misalkan aku mau bilang kayak dikirimin makanan juga dia juga susah bener. Kan maksudnya dia nggak bisa juga,
2: ya? Berarti sekali video call all out ya loh, bener kan
0: iya
2: kan iya, ceritanya kenapa negatif out. Pikirannya all
1: out loh, matanya Kak Denis tuh
0: iya maksudnya kan ceritanya all out
2: iya all out tuh bisa lu 3 hari nggak ketemu 3 hari Kak, ceritanya
1: Kak, jangan oversharing Kak,
2: ini gue nanya.
1: Iya benar-benar, tapi benar. Kayak misalkan kita kayak seminggu nih. Oke, kalau gitu kalau biar hemat hemat wifi kita seminggu dua kali aja video callnya. Okay. Tapi kayak 15 menit kayak gitu.
0: Oke, tetap dibatasin ya.
1: Tetap dibatasin Kak.
0: Di kapal gak ada wartel aja, gak ada wartel.
2: Tapi ini fun fact, di momen kita lagi photoshoot, si pacarnya ini baru bisa video call.
0: Video call.
2: Jadi kayak gue bilang nggak apa-apa kok kalau ini nggak kita ininya, jadi dia taruh HP-nya di bawah kita photoshoot.
1: Karena udah lama nggak video call juga Kak, jadi once bisa pas banget waktunya pas kita photoshoot.
2: Segitunya dia, makanya itu yang gue bilang all out, even lagi buat kegiatan tetap aja dia ada gitu loh.
0: Bener.
2: Berusaha untuk ngasih yang
0: betul asik. Aduh, ya udah deh, gue penasaran sama lagunya, kita dengerin dulu ya teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin penasaran juga sama cerita mungkin cerita dari Kak Trepena atau mungkin Kak Denis gitu, boleh banget lah ya langsung cerita-cerita aja, langsung tanyain di MLC malam hari ini. So langsung aja, ini dia 37 minggu dari Centik Manis.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Yeah. Alright, tadi kita udah dengerin lagunya dan kalau gue dengerin agak beda sama single perdananya ya.
1: Betul lagi.
2: Yeah. Betul sekali.
0: Apa nih yang treatment yang dilakukan di lagu kedua ini, apa yang berbeda dengan single perdana?
1: Sebenarnya secara treatmentnya tuh nggak terlalu banyak. Basicnya adalah apa yang kita suka biasanya kita keluarin.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Kita sama-sama suka nih. Kita sama-sama suka bikin musik ini. Kita sama-sama suka punya lirik ini. Yaudah kita buat aja. Mungkin notes-nya lebih kayak gue kan produsernya nih.
0: Yes.
1: Secara musik gue kayaknya single pertama ngemil itu referensinya tuh M2M. Gue dengerin M2M. Nah terus yang single kedua 37 minggu ini beneran kayak mau dengerin, mau musik yang kayak sekarang aja lah.
2: R&B. Zaman sekarang.
0: Yes, yes, yes, yes.
1: Karena basicnya si Trevena ini musikalitasnya R&B malah.
0: Oke.
1: Jadi gue pas gue ajak di single pertama tuh dia dikompres banget sama gue. Tahan.
2: Iya gitu. Aku tiap tek, kak kayaknya bukan aku banget.
1: Jadi pas single kedua ini memang dia all out.
0: Bener.
1: Seperti kayak dia video call.
0: All asik, out. Balik lagi. Call back bro.
2: Tapi jangan dilanjutin ya, kita tapi emang Kak Dennis tuh sebagai, maksudnya produser sebagai partner berproject bareng juga. Yes. Maksudnya aku puji Tuhan, alhamdulillah, syukurnya Kak Dennis pengertian kayak, Dek, lu cocok gak ini? Kayak dia nanya, kan biasa kayak ada, harus gini, harus gitu.
0: Bener.
1: Enggak, ada pengalaman nih.
2: Iya, di single perdana.
0: Bener.
2: Bercanda.
0: Oke, itu berarti penting ngasih apa ya, ruang buat Trevena juga buat ini ya, mengasih pendapat ya.
2: Betul.
0: Bener. Tapi emang di lagu ini R&B-nya kental banget. Bahkan tadi ada rapnya ya.
2: Iya.
0: Ada
2: rapnya.
1: Itu rapnya unik beda. Banget. Kenapa? Itu rapnya itu setelah awalnya kita nggak mau pakai rap ya,
2: betul,
1: kayak nggak apa-apa gas aja. Terus Vena bilang, tapi kalau rap asik juga nih. Oke, sabar. Gue cari dulu ilham nih. Habis itu satu kali gue ke Kupang, ada urusan keluarga sama Lala. Nah di sana tuh Kupang, Lala tuh punya satu komunitas musik.
0: Okay.
1: Isinya tuh musisi-musisi Kupang yang underrated banget lah, pokoknya keren banget. Terus gue kenal rappernya. Gue langsung tantang, lu bisa bikin part ini gak? Pas dia bikin keren banget.
2: Jadilah itu.
0: Jadilah ya. Akhirnya masuk juga rapnya.
1: Yes.
0: Bener.
2: Jadi yang buat bertanya-tanya, ini rappernya siapa? Oh, spesialis dari special. Kupang. Lala's friend
0: ya. Bener-bener spesialis Kupang nih ya. Alright, ini udah ada teman produ yang udah gabung nih ya. Mungkin sapa-sapa dulu, ada RRI Kupang.
2: Wow.
0: Kak Denny, salam dari produ Kupang katanya.
1: Yes, aku pernah gak ya? Pernah ya.
0: Pernah ya. Yeah. Alright, itu ya. Dan ada juga Ilham KDI4790 nih nanya ke Mas Denis ya. Mas Denis, pernah enggak kegagalan yang awalnya terasa menyakitkan justru menjadi motivasi besar buat Mas Denis terus berkarya?
2: Wow. Wow. Deep banget
0: ya. Ya. Belum jam 12 sih.
1: pernah lagi dan sampai sekarang masih jadi acuan. Kalau menurut gue gagal itu memang harus lu rasain.
0: Yes, yes. Benar.
1: Jadi ini fakta yang benar-benar pahit, guys. Kadang kita bicara tentang sukses, padahal harusnya perbandingannya gagalnya harus lebih banyak ya, biar tahu gitu loh. Terus kalau bicara tentang karya, ya lu harus berkarya aja udah. Gak ada pilihan lain. Sama aspek dan variabel lu sebagai musisi, karena mau berkarya ya, karena ini kita bicara karya musik ya. Lu gak boleh menutup diri lu untuk punya pekerjaan lain untuk menyupport apa yang lu mau gitu. Jadi kayak misalnya musisi, ya lu bisa jadi penyanyi kafe segala macam. Mensupport mimpi lu itu penting.
0: Yes.
1: Jangan juga bermimpi tapi lu nggak ada supportnya.
0: Nah,
1: itu sama aja mimpi yang kosong menurut gue.
0: Benar.
1: Harus lu harus makan kan. Begitu.
0: Yes. Jadi harus kalau punya mimpi harus tahu lah ya step-stepnya harus apa, ngelakuin apa, harus benar-benar disupport mimpinya biar terwujud gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin karya nih, ya, ini mungkin menyambung pertanyaan dari Lara nih. Ada Lara yang udah merapat di WhatsApp dan ini katanya sebuah karya lahir dari pengalaman pribadi. Bagaimana cara Jentik Manis membedakan antara jujur dalam berkarya dan terlalu membuka luka atau kehidupan pribadi ke publik? Nah tuh gimana tuh, maksudnya ini kan apa latar belakangnya kisah pribadi gitu kan. Mungkin secara berkarya apa benar-benar harus terbuka itu atau mungkin ada batasan-batasan tertentu?
2: Kalau aku sih, karena wajar lah ya kalau daerah masih bisa diceritalah ya. Kalau kayak yang patah hati hati gitu-gitu kayaknya mungkin harus ada batasan sih menurut aku ya.
0: Benar-benar. Karena takutnya kan membuka luka
2: lagi gitu. Iya, betul sekali.
1: Tapi bisa jadi momentum juga loh, bisa viral juga kadang.
0: Benar.
2: Iya sih. Waktu papaku meninggal kemarin juga Januari, Kak Dennis tuh kayak, "Dek, lo mau enggak kita bikin lagu nih biar tentang maksudnya papa." Iya, tentang papa. Aku yang enggak siap. Ntar dulu, Kak. Jangan dulu. Agak sulit tuh.
0: Benar. Berarti sebagai musisi ini juga sebuah apa ya, dilema juga ya.
2: Iya.
0: Mau benar-benar jujur sejujur-jujurnya atau mungkin ada yang ditahan nih sesuatu yang ditahan.
2: Tapi mungkin ada beberapa musisi yang kayak gitu, nunggu momentum baru dia bisa bikin lagu. Ada bisa. Juga Kak.
0: Benar.
1: Karena bahasa kita kan perasaan ya.
2: Iya.
1: Jadi ketika kita bahagia, kita bikin lagu yang bahagia, kita sampaikan. Ketika sedih juga kita sampaikan kesedihan kita. Gua ada satu kutipan sebenarnya langsung dari almarhum Glenn Fredly. Dia bilang ke gua, "Kalau lu bikin lagu dari hati pasti masuk ke hati."
0: Yes.
1: Wow. Itu sih jadi acuan gua sih.
0: Benar.
1: Jadi memang jujur aja sih. Betul. Harusnya jujur aja. Cuman ketika lu mau dibatasin kejujurannya, lu mau dikompres atau segala macam, ya mungkin itu manajemen lu aja yang ngatur.
0: Yes.
1: Tapi kita sebagai musisi berkarya aja.
0: Benar sih. Iya lagi.
2: Happy birthday.
1: Almarhum Bung Glenn.
2: 30 September kan.
0: Benar kemarin ya baru aja ya. Oh gitu ya berarti. Keren. Berarti ya sebagai musisi tetap berkarya aja sebenarnya ya. Entah mungkin ya urusan dirilis kapan mungkin itu urusan nanti gitu ya. Bercerita aja, bikin lagu aja, berkarya aja gitu. Tapi kalau dari Jentik Manis, seberapa banyak song bank yang sudah disiapkan sebenarnya?
1: Kita sebenarnya
2: Ada.
1: Satu lagu udah jadi juga, okay. Cuman akhirnya kita pilih 3-7 minggu dulu keluar. Dan kalau gue tuh kebanyakan memang komposnya tuh di notasi.
0: Okay.
1: Jadi gue tuh banyak bikin voice note di. Gue simpen di voice note, notasi, baru dia datang nih, baru dia kacauin nih sama lirik-lirik. Ini cocoknya ini Kak. Oke, gas.
0: Okay.
1: Jadi kita makanya kita cocok banget nih untuk berkarya bareng karena
2: kita bikin liriknya sendiri loh, Kak.
0: Oh iya.
2: Iya.
1: Wow. Sendiri.
2: Kalau
1: sama temen namanya GPT. Enggak.
0: Kalau karena Gen Z, nanti saya diskusikan dengan tim dulu ya.
2: Enggak, gitu. Bukan GPT. Aku lebih kayak bahasanya ini apa ya, Kak? Gitu.
0: Iya, benar.
1: Nyari aja. Enggak ada teknologi kenapa enggak dipakai,
2: betul,
1: kan?
2: Iya.
0: Betul. Daripada harus nyari buku dulu ini apa gitu ya. Betul. Ada yang lebih cepat gitu ya. Mumpung idenya masih ada sebelum hilang gitu kan.
2: Itu dia.
0: Alright then, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Jentik Manis teman Pro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis.
1: Hey, we're back.
0: Alright, masih ngomongin soal single terbarunya, single kedua 37 minggu
2: ini. Yeah. 7 minggu.
1: Mungkin
0: 37 weeks.
2: Gue pernah ngecek di TikTok ya, 37 minggu nyari kan. Ternyata itu ada usia kehamilan juga ternyata ya.
0: Oh iya.
2: Iya, baru tahu gue.
0: Oh iya.
2: 37 minggu itu usia kehamilan, Fan. Lu 37 minggu itu berapa bulan?
1: Kabelnya, kabelnya nyangkut. Sorry.
0: Kerepot sendiri dia.
2: 37 minggu itu berapa bulan berarti ya?
1: Sabar.
0: Kita gitu kan ya?
2: Ya benar dong berarti kan?
0: Iya benar ya?
2: Iya benar. Ya. Makanya banyak kalau dicari searchingnya.
1: Bisa pas ya kak?
0: Cocokologinya gitu ya?
2: Iya. Gue kaget pas liat, oh 37 minggu.
0: Iya, udah.
1: LDR dengan anak di perut.
0: Waduh.
1: Jauh ya, sorry.
0: Yang berkeluarga kan?
1: Iya, maksudnya berkeluarga kan?
2: Berkeluarga, iya. Awas nih gue
1: lagi mengkorelasikan lagu 37 minggu sama ibu-ibu hamil.
0: Bener. Ingat ini nasional ya.
1: Oh iya, sorry.
0: Tapi sebenarnya kenapa spesifik 37 minggu sebenarnya?
1: Sebenarnya
0: cocokologi tadi ya.
1: Ada banyak pilihan sebenarnya judul dari lirik yang kita udah bikin. Cuman kayak lebih lucu nih.
2: Jadi kita pilih bikin list kan dari lagu ini. Awalnya tuh lagunya kalau dikirim-kirim preview tuh judulnya LDR.
0: Oke.
2: Dikirim preview LDR 1, LDR revisi 1 kan gitu banyak. Final 1, final 2.
0: Final banget sih.
2: Iya, final banget. Terus lama-lama udah mulai mau rilis nih. Gua mau naikin ke agregator. Oke, guys, kita bikin list lagu judul lagu. Udah aneh-aneh tuh. Ada yang
1: overthinking
2: 37 minggu. Terus gua tuh punya kebiasaan kalau gua punya karya gua pasti konsul ke Lala. Karena dia secara industri kan dia udah biasa pengalaman. Terus pas dia lihat 37 minggu unik nih.
0: Iya.
2: Kayak unik aja lu pakai angka di situ tuh kayak unik gitu.
1: Betul.
0: Jadi kayak spesifik banget gitu. Exact 37 minggu sebenarnya itu ya. Alright, tapi mungkin ada nih teman produ yang mungkin sekarang lagi menjalani LDR nih. Nah,
1: pasti banyak.
0: Banyak kan? Bener. Ada enggak tips-tipsnya gimana cara biar bertahan di hubungan yang LDR ini? Karena kan cukup nguras tenaga juga kan, emosi gitu. Gimana tuh?
1: Kalau aku ya, ini deep nih.
0: Asik. Tone down.
2: Hati-hati, diomonginnya di filter.
1: Kak Dennis.
2: Dia kan bilang di filter.
1: Iya. Kalau aku sih lebih saling percaya aja. Kayak lebih percaya kalau emang dia jodoh kita, dia gak bakal macam-macam. Kalaupun misalkan dia macam-macam di belakang, ya nanti akan terkuak sendiri, ancor. Asik. Terkuak sendiri.
2: Betul.
1: Kayak udah, karena mau gimana, kita beda tempat, beda ya jauh lah pokoknya, jarak jauh, jadi nggak bisa setiap detik setiap menit kita harus tahu dan tahu dia lagi ngapain dan sama siapa. Ya udah, percaya aja.
0: Benar
1: dan berdoa bareng, saling mendoakan itu paling penting. Kak,
0: itu paling penting ya.
2: Kalau beda agama gimana?
1: Saling mendoakan by their own way.
0: Berdua bareng tetap bisa, gitu kan? Caranya aja yang beda kan?
1: Iya, aduh.
2: Servernya beda.
0: Servernya beda, bener.
1: Aduh.
0: Karena dari Kak Dennis,
2: kalau ada sama dia. Kalau gue kasih nasihat, gak bisa. Kalau gue pribadi, mending gak LDR, gue samperin.
0: Iya,
1: Kak Dennis sama Lala gak bisa LDR.
0: Bisa, bener-bener.
2: Dia gak bisa, gue gak bisa. Maksudnya, misalnya punya reason yang penting banget ya, family, urusan keluarga, gue sangat family man, jadi gue akan support. Tapi kalau urusannya cuma kerjaan, yang bisa gue ikut aja.
0: Ya.
2: Mau modalin sendiri nggak apa-apa, gue ikut.
0: Benar. Tidak ada urgenitasnya ya.
1: Aku dulu juga sebenarnya nggak bisa LDR, Kak. Cuman karena harus. Ya. Demi kelangsungan hidup dia dan masa depan kita. Ya.
2: Tapi kalau nikah, berarti lu ikut.
1: Gak bisa juga.
2: Gak bisa juga ya. Berarti memang gak bisa.
0: Masa pakai sekoci itu ngikut di belakang?
2: Ntar dikira bajak laut.
0: Iya bener. Mau ngerompak deh.
1: Kalau nikah nanti akan ada batasan. Oh, dia naik kapal sampai 5 kali maksimal, udah gitu.
0: Iya, yeah,
2: bener.
1: benar. Secukupnya modal itu. Modal hidup aja.
2: Sama kalau udah nikah kan biasa transfernya langsung ke ibu.
0: Asik. Kayak.
2: Jadi gitu, lebih lepas, lebih bener, los. Bener. Oh, udah ya, kerja aja gitu.
1: Jangan cinta, cinta dan materi jangan.
0: Asik.
1: Materi nggak cukup, kehadiran butuh.
0: Aduh. Alright deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Jendik Manis ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan. Ada yang ingin disampaikan nggak? Sampaikan.
1: Oh, seru-seru aku miss.
0: Bisa sampein, bisa didengerin di mana aja berarti lagunya?
2: Sikat promo.
1: Bisa didengerin di music platform kalian, yes, semua, mau dimanapun, dan bisa di mana kak?
2: Kita ada di YouTube, kita ada terus di request lagi di Pro 2.
1: Iya betul.
2: Banyak request.
1: Biar diputar terus tuh nah, lagu kita.
0: Itu dia.
1: Betul. Nah kalau Pro 2 kan Pro 2 ya bisa denger jarak jauh kan.
0: Betul.
1: Jadi kalian yang LDR bisa touch.
0: Bisa lah ya dengerin ya. Alright, terima kasih Jendik Manis, thank you so much.
1: Abis thank you, ada
0: penampilan spesial ya, bawain 37 minggu.
2: Yes.
1: Ya. Yes.
0: Benar. Ini lagu berarti nggak akan nambah jumlah minggunya kan?
1: Enggak. Udah fix 37.
2: Cuma lu tahu kan Dit, lagunya ada rapnya kan?
0: Ayah, bener.
2: Nah, kita enggak ada rapper, lu mau nge-rap enggak?
0: Aduh. Tiba-tiba ditendang jadi rapper gua. Enggak usah lah ya, nanti dia udah hancur nanti kemana-mana temponya ya. Jadi terima kasih teman Brodo udah seru-seru di malam hari ini bareng sama Jendik Manis. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia penampilan spesial membawain single terbarunya 37 minggu.
1: Thank you,
0: ini dia Jendik Manis.

99,1 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 di Jaga Malam untuk malam hari ini bareng Fauzan lagi nih, teman Pro 2, ya kan. Dan tadi kalian udah mendengarkan Music Live Chat dari jam 8 sampai jam 9 malam tadi. Dan sekarang bergabung lagi bareng Fauzan tentunya di Makassar, teman Pro 2, ya kan. Dan seperti biasa, kalau di jam 9 sampai jam 10 itu kita ngebahas seputar zona komunitas. Tapi untuk malam hari ini karena nggak ada zona komunitas, jadi kita akan buka open requestan lagu nih, teman Pro 2. Jadi kalau kalian semuanya merequest lagu, mau titip-titip salam boleh banget. Bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0811410968. Dan juga bisa lewat Instagram kita di @rri_pro2makassar. Dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya RRI Digital. Kamu bisa download di App Store dan juga di Play Store. Teman Pro 2.

tahu nggak? Jadi pahlawan itu nggak harus pakai jubah kayak di film, atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang nggak tinggal diam melihat hal nggak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia gak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.

ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap sesama.

Temen berdua masih bareng Fauzan untuk hari ini di Jaga Malam ya kan, dan kita masih di zona komunitas juga. Dan tadi Fauzan udah spill juga beberapa temen berdua ya kan soal komunitas, dan tadi juga Fauzan bilang akan buka open requestan lagu juga. Jadi ada dua nih, open requestan lagu sama zona komunitas temen berdua ya kan. Dan salah satunya ternyata ada juga dari pendengar kita yang katanya mau diputarkan lagu dari Dua Lipa nih temen berdua, yang berjudul Training Season. Season gak tuh saya bilang, Training Season nih temen berdua. So mungkin Fauzan putarin untuk kalian semua yang udah request juga ya kan. Dan temen berdua kita juga udah selesai di Zonal Komunitas ya kan. Jadi kalian nanti kita akan masuk ke notifikasi malam, jadi kalian jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Ya, yes, berdua masih bareng Fauzan untuk hari ini di Jaga Malam. Dan kita sekarang di notifikasi malam di jam 22.16. Jadi kalau kalian semuanya mau curhat atau apapun itu, teman berdua boleh banget. Bisa lewat WhatsApp berdua di 08114101968. Dan juga bisa lewat Instagram kita di @dari_perdua_makassar. Fauzan tungguin sampai jam 11 nantinya, sharing-sharing dari kalian semuanya.

teman perdua. Enak ya zaman sekarang, praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Ups, tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Maka

Nomor 2 masih bareng Fauzan untuk hari ini di Jaga Malam, dan kita masih di gimana nih, di notifikasi malam ya kan. Dan Fauzan masih ingatkan kalian semuanya, kalau kalian semuanya mau curhat atau segala macam ya kan, boleh banget bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0811410968, dan juga bisa lewat Instagram kita di @_pro2. Makasih Fauzan, tunggu sampai jam 11 nantinya, jadi buruan sekarang sharing-sharing nih teman-teman, karena sekarang udah jam 22.34, udah hampir nih jam 11, jadi buruan lah ya untuk kalian semuanya sharing.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

Yes, tempur 2 jam 22.56 waktunya Fauzan pamit untuk malam hari ini. Thank you so much yang udah dengerin Fauzan dari jam 9 tadi sampai jam 22.56 sekarang. Ya kan tadi kalian udah mendengarkan juga sejam, jam 8 sampai jam 9. Seperti biasa, Music Live Chat dan yes, baru nanti di jam 9 kembali lagi bareng Fauzan kayak tadi tempur ya. So, mungkin Fauzan pamit lah ya untuk kalian semuanya. Happy weekend ya kan, karena besok Sabtu Minggu. Iya kan? Iya, cocok ya. Nah, hari ini Jumat, jadi happy weekend untuk kalian semuanya. Selamat menikmati liburan kalian 2 hari ini. Dan selamat juga tanggal baru. Welcome to October, teman-teman 2. Enjoy ya kan, karena katanya banyak yang terima gaji. Walaupun saya belum nih sejujurnya. Masih kering banget nih, teman-teman 2 ya. Jadi, yes, enjoy dengan gaji kalian. Karena awal bulan banget. Enjoy dengan weekend kalian, jadi nikmatilah teman-teman 2 ya kan. Tapi senikmati-nikmatinya, tetap ingat teman-teman 2, masih lama lagi gajian. Kalau gajian kalian udah habis di tanggal 5, jadi ingat-ingat aja lah ya teman-teman 2. Kenapa saya bilang tanggal 5? Karena tanggal 5 itu udah hari Senin lagi. Jadi semangat teman-teman 2. Begitu. Sekali lagi happy weekend untuk kalian semuanya. Fauzan pamit, see you bye-bye untuk kalian semuanya. Kayaknya selama 2 atau 3 hari ke depan kita akan ketemu terus di Jaga Malam, karena saya lihat rosterku malam terus teman-teman. Jadi ya, see you bye-bye untuk kalian semuanya. Good night all, dan jangan sakit-sakit, jaga-jaga kesehatan apapun itu teman-teman ya. See you bye-bye untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you bye-bye teman-teman.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mau tahu caranya memancing kepiting? Gampang kok. Seutas tali yang diberi kerikil sebagai pemberat dikaitkan di ujung sebatang bambu. Tali yang diberi pemberat dimasukkan ke dekat kepiting yang akan kita pancing. Pemberat disenggol-senggolkan ke badan kepiting hingga kepitingnya marah. Karena marah, kepiting akan menjepit tali pemberat tersebut dengan sangat kencang. Nah, setelah itu tinggal kita angkat pancingannya. Lalu selanjutnya bagaimana? Kepiting kita masukkan ke wajan yang telah berisi air mendidih. Karena kaget, kepiting akan melepas jepitannya. Mudah kan memancing kepiting? Sahabat, kenapa kepiting mudah kita tangkap? Karena dia selalu marah dan tersinggung saat digoda. Kemarahan seringkali tidak memberi hasil yang efektif. Selain rasa puas sesaat bagi yang menjalankannya, dan rasa penyesalan berkepanjangan. Jarang kita bisa marah dengan bijaksana. Kebanyakan justru marah secara membabi buta dan sekedar melampiaskan emosi. Hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah, malah justru memperbesar masalah. Supaya kita tidak mudah terperangkap dalam kemarahan yang merugikan diri sendiri, cobalah menghindar dari kemarahan yang tidak perlu. Tahan emosi. Alihkan perhatian. Tarik nafas dalam-dalam, dan setelah itu, tersenyumlah. Selamat, kita terlepas dari kemarahan yang sangat merugikan. Sahabat, jangan sering marah. Nanti bisa seperti kepiting, bisa dipancing orang. Rugi besar kan? Bisa kehilangan berkat. Kamu juga bisa kehilangan teman, jabatan, dan keuntungan yang lain. Dan yang paling terpenting, hindari menggoda atau menyakiti orang sehingga menimbulkan amarah orang lain. Bisa menahan emosi dengan mengendalikan diri tanpa meluapkan kemarahan adalah bijak. Bisa membuat orang tidak marah atau tersinggung, malahan bisa membuatnya senantiasa tersenyum, berbahagia, dan bersukacita, barulah bijaksana.

0: Gimana yang enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
1: Aku sih maunya ke Taman Cinta yang, tapi terserah kamu aja sih yang.
0: Lambung kiri bos.
1: Hah? Lambung kamu kenapa yang?
0: Mobil itu yang nyalip kita.
1: Kirain lambung kamu kenapa-napa yang?
0: Tapi itu kan membahayakan kita.
1: Lo kan nggak apa-apa. Siapa tahu aja dia buru-buru.
0: Lihat nih motor aja sampai goyang. Hampir aja kita jatuh.
1: Iya juga ya.
0: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
2: Bijaklah berkendara, utamakan keselamatan Anda.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: setiap hari.
1: Tapi lama kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku

Dengan terdengarnya rema ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz per 2 RRI Makassar pada jam 5 WITA. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara. Merdeka! Inilah program 2 RRI Republik Indonesia, Makassar.

Sobat Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah 9.8 RRI Pro 2 FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Tribura di nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami untuk edisi hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2026. Yang bertugas pagi ini, saya berat dan lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk edisi hari

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman Pro2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Hampir setiap hari kita mengakses platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Namun, sebagai Muslim, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial dapat menjadi sarana kebaikan, tetapi juga dapat menjadi sumber keburukan jika tidak digunakannya dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, "Wal Asri, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran." Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah modal berharga. Setiap detik yang kita habiskan di media sosial harus bernilai positif, bukan sekedar untuk hiburan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, beberapa cara memanfaatkan media sosial untuk hal positif yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan kepada kita. Yang pertama, menyebarkan kebaikan dan ilmu. Media sosial dapat menjadi sarana dakwah. Kita bisa membagikan ayat Al-Quran, hadis, atau nasihat-nasihat yang mengingatkan kita pada kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Dengan media sosial, kita bisa menyebarkan kebaikan kepada banyak orang dengan mudah. Selain itu, juga dapat membangun daripada silaturahmi. Media sosial memudahkan kita untuk terhubung dengan keluarga, teman, dan saudara seiman. Gunakanlah fitur tersebut untuk menjaga daripada hubungan baik dan saling menguatkan dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, menginspirasi dan memberi motivasi. Kita dapat membagikan kisah-kisah inspiratif, pengalaman pribadi, dan konten yang memotivasi untuk orang lain, termasuk untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan tentu tidak terlupa mengenai bagaimana untuk menghindari konten negatif. Jauhilah konten yang mengandung ghibah, fitnah, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, semoga hal demikian kita bisa menjadikan pembelajaran daripada teknologi yang semakin canggih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Man, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Kepala. Kalau ada gempa gimana ya?
1: Kalau ada gempa, berlindung di bawah meja. Kalau tidak ada meja, gunakan bantal. Kalau ada gempa, matikan listrik dan sumber api. Kalau ada gempa, jangan gunakan lift ya. Kalau ada gempa, jauhi jendela kaca. Kalau ada gempa, jangan panik dan tetap waspada.

0: 100 poin jika Anda menjawab dengan tepat dan benar. Pertanyaan pertama, jika terjadi kebakaran, berapakah nomor layanan yang bisa kita hubungi?
1: Pemadam Kebakaran 113.
0: Anda benar. Jawaban Anda betul. Berikutnya, berapakah nomor layanan SAR atau Basarnas?
1: 115.
0: Yap, 100. Anda menjawab dengan benar. Pertanyaan terakhir, sebutkan berapakah nomor layanan Posko Bencana Alam? Waktu habis. Jawaban yang benar adalah 129. Jangan lupa, 129. Hafalkan dan amalkan.

0: no minta.
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
3: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
4: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
5: Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
3: Iya, jangan diulangi ya.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: 2 FM.
1: Teman

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bareng Isan dan kalian semua untuk hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan sekarang untuk di jam 6 ya. Pastinya tadi udah kamu dengerin lagu-lagu yang kita udah siapin untuk membangkitkan semangat kamu, apalagi hari ini ya teman Pro 2 harus membara-bara tuh ya untuk end-nya kan teman Pro 2 ya. Nah, untuk hari ini teman Pro 2 seperti biasa jam 6 saya bakal kasih kamu tips and trick edisi hari ini. So, don't go anywhere and keep running on 96.4 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik.

Teman berdua yang lagi stay tune untuk hari ini, kamu ngerasa gak sih kalau misalnya akhir-akhir ini memang cuaca lagi panas-panasnya ya, udah di atas dari lucu lagi nih teman berdua, memang betul-betul panas, terik, dan juga awannya tuh di siang hari gak ada sama sekali teman berdua, betul-betul cerah gitu ya. Nah, ini adalah salah satu warning juga buat kamu agar kamu bisa ya terhidrasi, dan juga jangan lupa untuk tetap berlindung dari hawa panas tersebut nih teman berdua. Nah, aku mau kasih tau kamu caranya untuk menghadapi cuaca atau suhu udara yang panas gitu, terutama mungkin di daerah yang seperti ini, di daerah yang panas gitu, dekat-dekat laut juga ya, dan menjaga tetap tubuh kamu tetap dingin dari panas matahari dan juga cukup cairan. Nah, yang pertama nih teman berdua, kamu harus betul-betul terhidrasi atau minum air secara rutin. Jangan tunggu sampai haus, jangan minum sedikit-sedikit tetapi sering. Dan minum sedikit-sedikit, I mean teman berdua, tetapi harus sering. Dan kalau banyak berkeringat, minumlah dengan elektrolit yang bisa membantu kamu mencukupi ion tubuh kamu nih teman berdua. Karena kalau misalnya pastinya kamu akan merasa cepat gerah dan juga energi kamu akan cepat habis teman berdua.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, buat kamu yang pagi hari ini masih semangat dengerin aku, teman Praduwaya, dan juga pastinya mau tahu gimana caranya kamu tetap dingin adem walaupun panas matahari betul-betul bisa membuat kamu jadi cepat lemas gitu, teman Praduwaya ya. Nah, selanjutnya kamu bisa pakai pakaian yang ringan nih, teman Praduwaya. Kamu harus gunakan bahan yang betul-betul bisa menyerap keringat seperti katun, dan pilih pakaian yang longgar dan warna yang lebih terang gitu. Hindari pakaian yang terlalu tebal dan juga ketat, dan apalagi kalau misalnya berwarna gelap gitu, teman Praduwaya. Itu yang bisa menyerap panas dari sekitaran kamu. Jadi kamu akan lebih cepat terkuras energinya gitu. Terus manfaatkan kipas dengan tepat nih. Kalau udara di ruangan sangat panas, arahkan kipas agar mengeluarkan udara panas dari ruangan terlebih dahulu gitu. Kayak misalnya pada sore hari, malam ketika udara lebih sejuk, itu baru diarahkanlah ke kamu mungkin. Nah, untuk pendinginan cepat nih, teman Pradua, kipas yang dari arah ke tubuh bisa membantu kamu yang berkeringat gitu untuk bisa menghentikan keringatnya. Dan pastinya kamu akan betul-betul bisa adem cepat nih, dan juga tidak jadi kayak kehilangan energi tiba-tiba gara-gara kepanasan, gak sih, teman Pradua? Nah, untuk kamu yang masih stay tune, saya masih bakalan ada tips and triknya. Jadi tetap stay tune aja di 96.8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Teman terbaik kamu.

Siapa nih yang akhir-akhir ini masih sering kepanasan, kehausan, kebingungan, ke-exhaustedan, kecapean nih teman Pradua? Karena memang betul-betul saudaranya kayak, wah panas banget di Makassar ya teman Pradua ya. Nah, untuk kamu nih mungkin yang masih aja kegerahan gitu teman Pradua, kamu bisa selain yang tadi udah aku kasih tahu, kamu bisa kompres bagian tubuh tertentu nih teman Pradua. Kamu bisa basahi kain dengan air sejuk lalu tempelkan di leher, ketiak ataupun dahi gitu ya. Karena area tersebut itu cukup aktif untuk membantu tubuh terasa lebih nyaman. Terus kamu bisa kurangi aktivitas berat saat matahari terik nih. Kalau bisa lakukan aktivitas luar ruangan pada pagi atau sore hari aja, kalau misalnya mataharinya udah gak lucu lagi gitu teman Pradua ya. Dan jangan lupa untuk makan makanan yang banyak mengandung air, kayak semangka, melon, jeruk, timun, dan juga buah-buah lainnya yang bantu untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh kamu. Jadi ya kamu akan betul-betul tetap terhidrasi dan juga bisa tetap beraktivitas walaupun cuaca terik menyengat seperti silet. Janganlah. Itu tajam menusuk gitu teman Pradua, seperti paku mungkin panas mataharinya. Oke deh teman Pradua yang masih semangat, jangan kemana-mana ya, tetap saja di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
10: Teman terbaik kamu.

Teman berdua, last but not least untuk hari ini di tips and trick saya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang selalu menghadapi cuaca yang ekstrim seperti panas matahari kan gitu teman berdua ya. Nah, kamu bisa tutup sumber panas dari luar gitu teman berdua, kayak kamu kasih tirai pada siang hari, rumah kamu, jendela kamu, terus menyalain AC mungkin gitu ya, supaya kamu betul-betul bisa sejuk, dan pastinya mandi dengan air sejuk juga nih. Jangan saya dari luar gitu terus gak mandi, itu kan bikin kamu jadi lengket gitu seharian, dan juga bakalan bertahan tuh suhu panas di tubuh kamu. Jadi mandi dan membasuh wajah dengan air sejuk bisa membantu kamu menurunkan rasa gerah kamu nih teman berdua. Aku mau kasih tau kamu juga, kamu harus waspadai tanda-tanda tubuh kepanasan seperti mengalami pusing, sakit kepala, mual, sangat lemas, kram otot, atau mungkin merasa sangat panas gitu. Kamu harus pindah ke tempat yang lebih sejuk dan istirahat, dan jangan lupa untuk minum air putih gitu. Jika kondisi memburuk atau tidak membaik, kamu bisa tahu, kasih tahu orang lain gitu, untuk kamu harus cari bantuan medis karena ini juga bahaya di teman berdua. Dan trik simpelnya, kamu harus keluar, kalau misalnya kamu harus keluar rumah gitu teman berdua ya, kamu harus cari air minum, payung, topi, pakaian, dan yang tempat-tempat teduh mau dulu kamu pergi teman berdua. Nah, oke deh, kalau gitu teman berdua, kamu jangan kemana-mana karena Isan masih bakal balik lagi kasih tahu kamu beberapa hal ya teman berdua ya di pagi hari ini, dan sebentar akan ada informasi dari BMKG dan juga informasi kondisi jalan yang ada di Kota Makassar. So jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pro 2 di Makassar, teman terbaik kamu.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dan si Spodek FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan stay with Isa, teman Pradua ya. Kita bakalan kasih kamu kabar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang kondisi perkiraan cuaca untuk edisi hari ini, teman Pradua. Untuk hari ini di 3 Oktober 2026, hari Sabtu gitu, teman Pradua ya. Akan terus cerah nih kayaknya ya di hari ini. Di jam 7 sampai dengan jam 8 ini akan tetap cerah di teman Pradua dengan 28 derajat Celcius untuk suhu udaranya. Jam 8 ke 9, 10 itu di 29 derajat Celcius ya teman Pradua dengan cerah. Di jam 11 nanti di 31 derajat Celcius masih cerah juga di teman Pradua. Sampai dengan jam 2 siang nih teman Pradua masih cerah di 31 derajat Celcius. Bahkan akan bertahan terus cerahnya sampai dengan jam 5 dengan 31 derajat Celcius nih. Wow. Nanti malam hari teman Pradua di 20.00 itu akan cerah berawan di 29 derajat Celcius sampai dengan di pukul 23.00 akan betul-betul cerah berawan di 27 derajat Celcius di teman Pradua. Jadi masih cerah untuk hari ini ya, belum ada tanda-tanda akan hujan atau yang lainnya di teman Pradua, masih bakalan cerah dan cerah berawan aja untuk edisi hari ini. Oke deh. Kalau gitu teman Pradua yang masih jadi 96,8 FM Pradua dari Makassar yang mau pengen malam mingguan di luar, boleh banget nih kayaknya ya, gaskan aja nih.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik kamu.

Baik lagi di 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Yes. Teman berdua, lanjut lagi ya. Aku bakalan kasih kamu kabar dari kondisi jalan yang ada di Kota Makassar untuk edisi hari ini, teman berdua. Aku mau update dulu jalanan hari ini.

ini di beberapa tempat dan beberapa titik di Taman Pro 2 ya. Untuk edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Kalau saya ke perbatasan Makassar Maros ini masih lancar-lancar aja ya Taman Pro 2 ya. Terus untuk flyover Petarani menuju arah ke Boulevard ini masih lancar-lancar aja. Petarani Andi Jema depan UNM juga masih lancar-lancar aja. Taman Pro 2 Simpang 5 Bandara masih lancar. Terus batas kota Makassar Goa, dari Goa ini lumayan banyak kendaraan menuju ke Makassar Taman Pro 2, tapi masih lancar-lancar aja. Ini yang masih lancar juga pintu 1 Unhas masih lancar. Terus bawah flyover juga masih lancar Taman Pro 2 ya, Petarani menuju ke Urip Sumoharjo. Terus satu lagi deh, Petarani ke mana ini ya? Perintis, oh ini Perintis Limena Taman Pro 2. Karena memang ini jalanan yang menuju ke Perintis gitu ya, dari Limena Taman Pro 2 ini lumayan padat gitu Taman Pro 2, karena banyak banget kendaraan yang lewat memutar gitu ya. Jadi mungkin untuk kalian semua yang lewat sini sabar-sabar aja, tapi jalanannya kalau misalnya sudah lewat semua juga lancar-lancar aja kok ya Taman Pro 2 ya. Dan untuk kamu yang masih station dan juga masih ada di jalan, tetap hati-hati aja ya. Semoga selamat sampai tujuan Taman Pro 2. Jangan lupa harus cek kiri kanan, dan jangan lupa untuk kamu yang butuh namanya home care, lansia care, pemadam kebakaran, polisi, dan pokoknya yang pengen minta pertolongan juga di Taman Pro 2, kamu bisa hubungin 112 24 jam bebas pulsa.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap sesama.

Abis ini teman Pro 2, kamu bisa kirim lagu yang kamu suka di 08 11 410 988 atau Rerenscore Pro 2 Makassar di lagu pilihan kamu. I mean teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang lagi stay di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, ayo buruan kirim 4 lagu yang kamu suka dan bakalan saya puterin buat kamu. So don't go anywhere and keep running on 6 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: This is your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produksi kreatif unggulan. Lagu terbaru Willy Sopakua bersama Kai Hulu, Papa Mama Pupasang adalah sebuah perayaan dan penghormatan kepada orang tua lewat musik yang menyentuh jiwa. Di balik melodi tersimpan kisah personal Willy yang memberi nyawa pada pesan lagu ini. Lebih dari sekadar lagu, karya ini menjadi kolaborasi kreatif yang mengangkat budaya Maluku. Dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Kota Ambon memastikan produksi berjalan maksimal, menunjukkan bahwa karya personal dapat diperkuat oleh dukungan institusi untuk menjangkau lebih luas dan memberdayakan pelaku ekonomi kreatif.